0: Saturday, 2 to 4 p.m., only on MyTV.
1: Misambulo bina kana turan kena marama. O kita buat kimi tali tuki nanto telon diwa singo nini bata taro nasi ngile bentin dai. Nanto program bawa mada untuk ngarabi tuku menanto kimi ruwe nabi singo lutilu kesar. Nimbulo bina kana sema tuku menabi kori tagaka nabi bunon dindu ini sema tuku mekina. Bata lagi nuki mene nasi sema tuku menanto bekor. Nimbulo bina kana sehingga ngarabi tuku menabi wasi ngile bu si so saya tunggu nabi bata idangi. O kimi bina kapo lebi nani dindu tagan monongo buni sema tuku mekina. Iya singo kuwa ni sarida santa bitu nanto pulangi. Aisi buti kuli yang boleh kami mengkrafting tinggal sini, kami sini pun impulah pernah.
2: Boleh nak cakap, boleh nak apa? Epinu ya,
1: epinu ya. Kita boleh kami niti ko, nasi kami pun ikut. Boleh pun kami sulit, pun kami ngau, nanti pun nonsos. Sehingga kita pun empati. Moni mai indah benda sini kami pun ikut. Moni mai pulang itu ko, nego sini moni buat taru. Untuk sekarang kami bukan pulang lagi, kita buat kita program.
2: Pernah kau sapa boleh tu kami kita nak turang, nama ramah dor boleh lewa. Ena sini kami sini kami buat taru dua kita rua. Ena bi sini lalu tu lewu. Sangkan apa kami pernah kau nonda turang. Nai bukan bola, kalau ikhlas mana bukan tiga bu. Ninda ambadi bapa tak tahu ni naru nondo lurus bola kapa. Nih takkan itu sebenar kita nai ambagi ngoh. Sabarom tapa tali tunggu nanti januari. Nai mati ni bola, naru nondo lurus bola kapa. Sabarom ni bina kita nai nanti ngoh nongo. Weekend nana barom tu mai cuni tu mai. Pasih weekend nana mikor koru bukan binti. Nai sana tini kapa ni nanti bawa tiga bu macam tu melisinga. Mekau tegi nai rumur rumur melisinga. Kalau sabarom bola ni lesi bina kali kuah. Sabarom weekend nana kasih kali bukti kuah inte. Se dotto con un bilot di sapraki, se dotto con un pacchetto di biscotti, sa.